Kabuluan kebasa tujuan ngah-ngah ngah cinta tawai ni semua putung Ante nasional leng Kata situ siapa cuti kisi siap utamba siap ucual di lom Kimba kalikwa kalumen Nangkosi yae kacaramba Kabar pancini warah di Musambike uce wajumamonsi Masuku di kumi kupambula kadimam Mwesu wano masana wili Julio Chaka cha Dodge Mini 26 20 26

0: Programa ya leo ngumpela unukanjeni jona isufali ninga diwadila kabatebu jani mbatene atemi wela shwe ashimwene wetu vitorino kasimu tambano kondo nulura la wanashi
1: hadi bunu kubikalira kwa amboni.

Shirangalanu tenele shabatano raugdile waile riadno diglo jajmamur. Mwalema huko voshe launi hanjenu felizmina kasi ali nyeshe hupela tujimanye niasa. Tujimanye niasa jalelo shimeje mkuweshta ya postu ja administrativu ramu distritu jalagu niasa. Wamba hutenda katadishila baudi waile ruenu ni uvihandila kwa ambone.

0: Baswarizini nyimbojele cha kimpanya mata babuli ni baruta no tweje nkombosela ni kampata kala keleka ukungulishi mwe mno programa ja wireless pazo bari pa kujumanja tushwaga mkuwa ni kampata katwaga nkungulika limwa shinje torpi mkuwaga kujumani kwa munda nzuri tetwaga mpika ni programa jeleja wireless pazo pa chente no pande mu programa je jeleja wireless pazo ni pangri na ngutena pangwaga katadi sila podwa luru ni mpika ni anaidi ngudi ngoto komlese tongo tolela mu kungulishi wala kweyo
1: wireless pazo
2: Mabudimba
1: ni akupanga nyanya mata
2: mangu